0: classe tum kwa vi
1: dinon ni ndu la talo sunga kitina tum tu tum kwa pena le kultura taloa mola pa kultura tum tu tum ni tano on sowa kitano talo tum o tano e amni parla pumbolo pala tan ha kitino pela kun pala tan don kesi lepi ati ngato sian le re manen tsuma pin sian an tum ke o tino pitaban ke tsora maso sana ha Yuan matu kali je, barang macam ni, aku matu naya pun. Kita waktu naya pun kita cuma dalam sa phone. Jika orang manusia kan, penatonan neton, tapi bismillah perapan tu, ha? Tu pun kita ni raya raya bawul je, cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raya bagi, jangan kita nabe, wan phone ni kunci tiang tu. Tua bukan,
2: zaman zaman ni tak kuat. Leo tenor le fifa na tsana eza jo va tena la tena kamitsin pata premiam to le avam le fan ful le teknoloji vesa le fasairana le olona tatvol itano zan le otsle raitene zo e tena mitsa sain le gasta le fanakasin Azonao, itu sahaja lo nak tunggal le kasta na parita kata terkali le mama la kasta terkali san simba sejawat say. Maneta na cicah mala kasta nya, solo lilo, ba anaja le fifa na jana, rara piscin. Saat si tene firasanon, kue ni fiskina, doa si asun culle masukya, si asun culle le amne kap biendre man tulwit san simba si jawat saya.
3: Am solu rante na rai jangfana jangan deba matir keba tena cisu. Jadi nikiram rumah jangan lepas mati ni tanol ni. Setiap halalah pun bacaan. Raja rumah datuk kuat dan kita pun susun dekat. Kita kita datang nanti lalu mana wakat. Jangan lepas nak mandi. Saya ni detena sepatu susunnya lupa. Lepas arah karok so. Nasun bawulan nanti soanya. Jadi tu kena share nanti. Jadi belum dekat. Jangan tu kena saya nak phone lepas sup. Macam China pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu hektar itu kena naja nulis dekat zaman saya faham dengan nanti dalam.
4: Kita saya nama jasan tiada yang dama di sawah, yang kasihan kita pin. Nulis saya bawa manusia kita pin atas semua tentang tabu, kami yang ada, ada pada. Eva tewa Louis, mungkin nak cara. Kesusahan kuah, nasi tu, wajan nasi tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fah manarkan fumba basah, fah ulah naru sonsai. Ramku manusia nu sah Kristian nanti, si sahabat tu nu manusia nu nanti macam ni, nu nanti macam nu, disai dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dia melam nasi nu sahabat tu. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas muni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.